0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: IFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
5: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparem

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar pin.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, lupa renting.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu. Bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM
3: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Duparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: Wahyu Perti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 91.5.
1: Valle FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Super D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1-4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sama-sama, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: selanjutnya. Tetap saya simak Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya

0: nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparti.
0: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Hanya Sebab Duper B.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

충전.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Dokar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: Penegakan Hukum Eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
1: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung Padel 69 di Jalan Kolonel Mapernyata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk Videotron di atas gedung tersebut itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan Videotron tersebut. Dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi Videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku dan perusahaan Videotronnya di segel total.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat. Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua 1 DPRD

0: di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar.
2: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan seharusnya merangkakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertemu.

Star Establishment.

0: lalu hingga 2 Agustus, kapal Kreatif Bandung hadir di Film Happy Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kria, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

0: Sebaiknya Sebaiknya Nuparti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa berhenti.
0: Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak, lupa berhenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Selamat menaikkan ibadah salat asar, Sobat Maya. Semoga ibadah kita, doa-doa kita, Sobat Maya didengar dan apapun yang kita inginkan diberikan kelancaran. Waktunya JJS 36 di Jumat Semangat tanggal 7 Agustus tahun 2026, Sobat Maya. Kalau sudah enggak sabar pengen ikutan JJS 36, langsung aja sekarang. Let's go. Gaskan sampai jam 6 sore.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebar do party.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Streaming Maya FM.
1: www.98mayafm.com. 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebar.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma plus pariwisata garis bawah Bandung @

Ya, Sobat Maya, memang banyak jejak yang sudah kita tinggalkan. Tapi semoga jejak-jejak itu bisa bermanfaat untuk orang lain atau bahkan setidaknya untuk diri kita sendiri ya. Sobat Maya, gimana? Gimana? Hah? Kemarin Sobat Maya sudah nonton final Persib Bandung yang akhirnya Sobat Maya, Persib Bandung ini keluar sebagai runner-up Piala Presiden tahun 2026 setelah kalah dramatis 5-6, 6-5 lewat adu penalti melawan Persibaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Kamis 6 Agustus tahun 2026. Waktu normal dan juga extra time berakhir dengan skor imbang 1-1. Persibaya unggul lebih dulu lewat gol Ramadan Senanta pada menit ke-20 dan Persib menyematkan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Patikio pada menit ke-24. Jadi ya mau tidak mau Sobat Maya setelah

buku Sobat Maya dan kita buka lembaran baru ya. Ayo Sobat Maya, semangat, super semangat untuk Sobat Maya yang sekarang mungkin sedang jatuh cinta. Semoga cinta Sobat Maya memberikan bahagia.

0: Techno Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 7

0: 0880-8898-98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak, nuker ting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Ya, Sobat Maya, kadang-kadang banyak yang untuk kita kenang gitu ya. Boleh lah, tapi ada juga yang mesti kita buang aja ya. Buang ke tong sampah. Kalau misalnya itu memang sudah enggak bermanfaat untuk kita gitu ya. Terus apalagi sudah tidak bisa dipergunakan, ya udah buang aja ke tong sampah gitu. Jangan disimpan terus. Nanti malah mengotori ya area Sobat Maya. Oke. Maya mau nyobain, Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Hai hai hai. Selamat sore. Ini ada Muhammad Kesatria Esaika, absen hari Jumat barokah. Pokoknya dengerin selalu JJS 36 di 98 Maya FM Bandung. Terima kasih Hanupis. Kok suara di Kabupaten Bandung Barat di daerah Padalarang. Let's go. Berani beda, berani gaya, dera. Ada Kinew, apakah ada Kinew? Pengen best jam. Janjian sorenya bareng Teh Meina, Umi Lami, Nado, Mas Juan, Nani Memori, Mansur, Aki Kanha, Wung Asgar, Koswara, Ayu Cigadung, Diansa. Spesialnya buat penyiar setia selalu di hati. Sehat selalu, terima kasih. Hatur nuhun. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
1: Jalan-jalan sore 36
0: derah.
1: Alhamdulillah.
0: Sesuatu. Kumaha Jajang lagi di mana ini?
1: Lagi di tempat kerja.
0: Mantul. Mau ikutan JJS 36-nya mau request lagu apa?
1: Mau requestnya lagu Sakit Tak Berdarah.
0: Siap.
1: Ini mah cuma lagu ya.
0: Oke.
1: Pokoknya JJS, nama bareng Temena sama Raka, Asisanha, Kang Koswara, Pepangkos, terus buat Ubi Lila, buat Agus Oce, Alat Bolen, buat Nado, Umi Rami, terus buat Abo Metal,
0: siap,
1: buat Imas Jua, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Spesialnya.
1: Spesialnya buat Ni aja.
0: Ni
1: itu menik. Ya itu panggilan fan saya.
0: Asik. Ni, tapi jangan dua kali ya.
1: Ya enggak tuh, kalau dua kali buat jadi. Oh itu kelewat.
0: Buat
1: Nenek
0: siapa?
1: Putri sama Kang Yus.
0: Oke siap, terima kasih pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Darah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang ngonyong-nyong, ngabling-nyong yang ada di Rusia.
0: Hai Nado, mana eceng gondoknya?
2: Apa?
0: Eceng gondok.
2: Eceng gondoknya aman.
0: Oh aman, ya kirain tuh lagi halo doma gak jualan.
2: Kan banyak eceng gondoknya.
0: Iya dimana-mana, ya sehat Nado.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau rekes lagu apa?
2: Mau apa ya? Mau ini aja deh. Aduh apa, udah bingung dah lagu terenak-enak ya.
0: Apa tuh?
2: Gubrak-gubrak aja deh.
0: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
2: Yang cantik, yang ngunyong-ngunyong, ngebeleng-ngunyong, yang ada di Rusia. Selamat datang, sampai tuntas, semoga sehat selalu, banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Kang Adam, Kang

0: Abah Dadangnya. Ini Abah Dadang.
1: Abah Dadang.
0: Kang Donald Agus, Kang Sepisan Ria, Kang Nenek Putri sama Kang Yusnya, Kang Jajang Jalak, Eyang Endut, Kang Jajang Rusmana, Pedri Acu, Kang Mama Sanda, Kang Diansah, Mang Nono, Senoi Kirton, Mang Nanar Gea, Atras Teoom, Kang itu tuh, Akang Sadayana Wela.
1: Oke. Okay. Terima kasih pilih radio.
0: Terima ya, mantap lagu-lagunya berini beda berini gaya ter.
1: Mantap Nado, terima kasih. Hatur nuhun pisan. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jalan-jalan sore 36 berini beda berini gaya ter.
1: Waalaikumsalam, sok diprotes. Cina kita nuka telu teh Umi, cina gitu. Umi sehat?
0: Alhamdulillah, tepat terang.
1: Alhamdulillah. Mau rekas lagu apa, Umi?
0: Itu aja.
1: Apa?
0: Namanya Kesia.
1: Kesia. Tak ingin usai.
0: Tak ingin usai.
1: Boleh, jajah tiga namanya bareng siapa?
0: Buat aja Mado, Cina, Cina, Kang Jajang. Lalu, Cina, Kang Yantah, Febri Acu.
1: Siap.
0: Kang Agus Oke.
1: Oke deh.
0: Nindut, Putri Ayu. Buat semuanya, Wel.
1: Oke, weh, spesialnya.
0: Buat penyiar pijan hatiku.
1: Terima kasih.
0: Terimakasih.
1: Sama-sama, pilih radio.
0: Pilih radio, pilih mewah. Tapi lagu-lagunya berani kecepatan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dulu. Ya, nanti main ibu kalian telepon lagi. Langsung bina play lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat Maya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

myfm.com. 98 MyFM.

0: Oke, Sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36 ya. Sobat Maya boleh request lagi ke 5441 3928. Dan yang belum WhatsApp, kirim aja ke 087770809898. Atau Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahman atau TikToknya Meina Rahman ya. Boleh, Meina udah update-update kok di sana, jadi nanti disapain. Pemberi Aceh si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Hai, hai, hai. Aduh, jikustiknya tadi udah mau diganti sama lagu yang lain, boleh ya di WA aja ya Febri Acu ya. Jangan soalnya para Sobat Maya semuanya yang ngasih orang cipet ujian nih, orang cinta asin Nurul Aisy buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Isaika, Dian Sanginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bulam, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, buat Nado, Umi Lila, Eyang Endut, spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Meina Rahman bareng arakannya, semoga sehat selalu. Terima kasih Febri. Kamu juga sehat-sehat selalu. Pokoknya ya happy-happy selalu. Dan terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Lagunya pengen diganti Naif Yang Buta Hati ya. Okay. Naifnya itu Yang Buta Hati. Kalau Yang Buta Hati okay, nanti Meina siapin ya. Ada Bah Dadang di TCI. Apa kabar Bah Dadang? Mau ikutan JJS 36? Janjian sorenya bareng Aki Kanha, Pak Kosasi, ya, Kang Ayin, Nado, Carmila, Pak Alam Bolam, Jajang Jalak, Teh Nani Memori, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat Teh Meina, moga sehat selalu. Terima kasih Teh Mei, berani beda, berani gaya. Derah. Ada Kang Adam di Lingga Harsayati, apa kabar? Kumaha Damang, Teteh, alhamdulillah. Pengen banget lubang di hati. Janjian sorenya bareng Nado, Milela, Teh Om, Pak Kosasi, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Jajang Jalak, Nani Memori, Wagon, Abu Metal, Kineo Kircon, Kang Antibara, Rai Mas Jua, Mahwidara. Spesialnya buat Teh Meina bareng arakannya, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin, amin, amin. Hatur nuhun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan, jalan, sore 36 bersama Temina Intensiun sore.
0: Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat?
1: Maksudnya sekarang sakadik
0: ya. Ah, sakadik mah apa-apa ya.
1: Mohon, mau rekos nikawai, aduh kakunan
0: ya. Kayaknya tenang naon lah, udah jadi ciri khas ya.
1: Mohon.
0: Mau rekos lagu apa?
1: Sang Penghibur, Padi.
0: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat tadi itu Kang Jajang ya. Terus buat Teh Nado, buat Pumilila, buat Ratu Engang, Teh Ije, Teh Itakuya, Teh An Indrani, Teh Yuntumindi, Teh Sumi, Mbak Inkasi, Mas Tanda, Mbak Nadina, Mbak Dini, yes, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Teddy Kurniawan, Kang Agus Oce, Kang Jaina Aris, Kang Cepi Santria, Mas Ari Prabon, Kang Kino, Kang Sarinya.
0: Sok, siapa lagi?
1: Buat Salang Nona, buat Tukang Lukman, terus Baros, buat Bobi Acu, Kang Bungsu, Adik Kumpulnya.
0: Okay.
1: Kang Yesa Dayana sahabat mayak gitu.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Kang Yesa Eminanya barang Arab kanak gitu. Mungkin ada persiapan gitu kan. Terasa gitu, terlancarkan segala anak gitu. Digabung ke sejena. Serta sih tinggal persiapan ngomongan gitu.
0: Terima kasih Pelih Radio.
1: Lima ya mantap lagu-lagu berbeda mereka ya dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

0: hati.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Oke, Sobat Maya, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Memang kadang-kadang kita gak pernah bermimpi apa yang akan kita alami hari ini ataupun besok-besok ya. Kita gak pernah tahu, tapi satu yang paling penting Sobat Maya, kita harus benar-benar tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang gak boleh ya. Karena memang kalau kita flashback lagi sama kasusnya Yurizal Trihairawan Sobat Maya, salah satu pasien BPJS yang akhirnya ngeluh di treat Sobat Maya gara-gara cuma keluhan, gak nyebutin rumah sakitnya, cuma ya dia bilang keluhannya itu sudah 8 jam dia belum dapat kamar gitu. Intinya Maya begitulah intinya mah. Tapi memang ketika mendapatkan respon yang enggak kita bayangkan Sobat Maya, terutama dari nakes, tenaga kerja kesehatan, dokter gitu ya, itu kritiknya pedas-pedas. Salah satunya kritik pedas itu datangnya dari salah satu dokter namanya Tamara Dewi Jasmine yang akhirnya sekarang dipecat dari RS Pusri Palembang Sobat Maya, gara-gara sanksi etik nih, profesi imbas komentarnya yang tidak berempati terhadap pasien Sobat Maya. Dan akhirnya karirnya di dunia kedokteran bisa terancam. Ketua Ikatan Dokter Indonesia di daerah Sumatera Selatan Sobat Maya menyesalkan sikap buruk dan tak pantas dari Dokter Tamara yang memberikan komentar pedas melalui media sosial. Hal itu tidak menunjukkan profesionalisme seorang tenaga pendidik, tenaga kerja Sobat Maya. Dan akhirnya Ikatan Dokter Indonesia di Sumatera Selatan Sobat Maya menegaskan bahwa masalah ini menjadi perhatian yang sangat serius dan menjadi bahan evaluasi bagi dunia kedokteran Sobat Maya. Dia mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit BPJS Kesehatan Dinas Tenaga Kerja terkait kasus ini, dan dalam investigasi ditemukan pelanggaran kode etik dan standar profesi beberapa tenaga kerja, salah satunya adalah Dr. Tamara yang akan dihadapkan dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Sobat Maya. Wow. Dan dalam pelanggaran etik dokter, ancamannya berupa sanksi moral dan juga pembinaan internal yang dapat berlanjut ke ranah disiplin hingga sanksi pidana atau perdata. Ya, bentuk sanksi etik organisasi profesi berupa teguran atau peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan atau pencabutan status anggota secara permanen hingga rekomendasi mengikuti pendidikan ulang atau pencabutan izin praktik. Tuh Sobat Maya, hati-hati ya. Walaupun mulut kita gak berbicara, tapi jari-jari kita yang berbicara ternyata lebih tajam. Kalau dulu kan setajam silet Jadi ada yang lebih tajam adalah ucapan. Kalau sekarang sih ada yang lebih tajam ternyata jari-jari kita di dunia media sosial itu bisa menjadi hal yang menjadi bumerang untuk kita. Makanya Sobat Maya, mudah-mudahan kita menjadi banyak belajar dengan kasus seperti ini Sobat Maya, sehingga kita lebih bijak di media sosial ya. Amin.

0: baru berhenti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Okay. Hai, hai, hai. Sobat Maya, apa kabar? Maina mau nyapain ini buat siapa ini? Akang, ini Akang Adam yang ada di Lingga Harsayati. Mau ikutan jadi S36. Hayu atuh. Teh Maina kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Pengen banget lubang di hati, boleh. Nanti Maina siapin ya. Jajasarnya Bang Teh Nando, Mililah, Teo Om, Pak Kosasi, Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Jajang Jalak, buat Nani Memori, Wagon 98, Abo Metal, Kinamu Kircon, Kam Tibara, Teh Imas Jua, Mahwidara, spesial buat Teh Maina barang arakannya. Semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, marohmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Lalu Maina mau nyapain ini buat Kang Rahmat yang ada di Cijambe. Jajah sorenya Kak, bareng Kak Maina duluan. Supernya buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Oke, okay. Muhammad Kesatria Saika. Muhammad Kesatria Saika. Namun susah.

banget ya. Pengen wah wanitaku, janjian sorenya bareng sobat Maya semuanya. Semoga sehat selalu. Segera hujan tiba, amin. Karena memang ini ya, kalau hujan sekarang, kayaknya yang namanya pohon-pohon langsung berterima kasih sobat Maya. Karena kekeringan lumayan. Udah beberapa lama ini nggak turun hujan ya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Radio Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Coba Meina mau nyapain Sobat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36. Ada siapakah gorongan? Hai, hai, hai. Ada siapakah? Sebentar. Ada Mas Leo yang ada di ujung berung. Hadir ah, bisa dialpakeun cenah aku teteh atau hari hadir memoal, langsung di checklist ya. Pokoknya dudungan siapa lagi kalau bukan Teh Meina Rahman, penyiar kamumet banget cenah. Mas Lusun kasepna soranganeun teh anu pang kasepna sa ujung berung. Disainganku Abo Metal teh cenah ya. Andika Sandi Yuda hadir, terima kasih. Terus juga ada Peri Kurnia. Assalamualaikum Sampurasun Cimahi Bandung hadir. Salam baktos buat kekasih Sambuan Meina Rahman sama adik bahagia di sana di Soreang. Dan salam buat ibu dan sekeluarga. Oke, terima kasih. Ada Rili AR Cibungur hadir, kakak Meina sama-sama. Ada Deyani Fitri Sopian Bunglon hadir, Teh Meina hatur nuhun. Ada Kang Alan Bolam di Sukamekar Lembang hadir di JS 36. Alhamdulillah ayeuna mah tos jantan aki abdi tos gaduh incu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, semoga diberikan kebahagiaan selalu ya dan kesehatan cucunya, bundanya, terus aki sama ninnya sarah rehat sadayana. Jadi sah sekarang mah Aki Alan Bolam. JJS 36-nya berat Agus Oce, Dedu Gondrong, Kantono, Imas Jua, Ani Idani, Cebe Santria, Mama Dini, Mama Dina, Mama Syanda, Makei, Mama Neis, Sita Kuya, Febri Acu, Jajang Rusmana, Tetati Nape Ayi, Mavita, Nani Komala, Padil Arsaka, Jadan Bati, Moge Sadena, Sobat Maya aja. Oke, Makei, Assalamualaikum hadirin, Negi Wanta hadir selalu JJS 36, pokoknya Sadayana, Ulejeng tugas teteh cantik sami-sami hatur nuhun. Ada Jidan Batim sebungsu teh wew ah, hatur nuhun Jidan. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Jangan kemana-mana, masih ada satu interval lagi.

Oke, Sobat Maya, 98 Maya Bandung, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Masih ada satu interval lagi, Sobat Maya. Tenang, bagi Sobat Maya yang belum request, masih ada waktu dan kesempatan. Pokoknya, hayu Sobat Maya tetap stay tune di 98 Maya Bandung, berani beda, berani kaya, derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

sebuah lagu miliknya Pas Band featuring Tere, Sobat Maya kesetiaan kita. Mudah-mudahan lagu ini bisa flashback, Sobat Maya bisa bernostalgia, walaupun sepi tapi rasanya enggak sendiri, karena walaupun kita jauh, Sobat Maya serasa komunikasi kita selalu terjaga. Hai, apa kabar untuk Sobat Maya yang sekarang sudah di balik kemudi, sudah ada dalam kendaraan, lagi OTW pulang ke rumahnya masing-masing, atau sudah ada yang pulang di rumahnya melepas rasa pusing pekerjaan hari ini? Relax sejenak, menikmati udara sore, Sobat Maya, sambil menikmati kehangatan keluarga.

Wisnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98.9 MyFM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

Oke, Sobat Maya, hai, hari semakin sore, apa kabar? Semoga kabar Sobat Maya sekarang selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Pokoknya di hari Jumat ini benar-benar super-super semangat. Mbak Ina mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita Sobat Maya di JJS36. Semoga hari ini kebersamaan ini tetap terjaga untuk selama-lamanya. Dan mau nyapain Sobat Maya yang belum Maina sapa di Facebook, apa kabar? Hai hai Kang Usep Sukarya. Terima kasih, hatur nuhun pisan udah nyapa-nyapa di Cianjur. Semangat ya JS36, pokoknya berani beda berani gaya dera. Kang Acu, terima kasih Kang Acu. Sehat selalu idolaku. Terima kasih, hatur nuhun. Terus ada Neni Kumala, hai hai, ada Mama Dini, Mang Nanar di Gunung Asepan. Ada Andika Sandiuda, Kang Usep

Sukarya. Oh, ada Pak Edwarsa di Sumatera Barat. Hatur nuhun, ada Kang Deni Sutrisan di Cimahi. Ada Rideri Nasir, Ryan Sofian, Kang Ponga. Lasin, apa kabar Lasin? Ada Ewon, hai, ada Ajril, ada Edi, Deani, Putri Sofian, dan Rosmana, dan bereng semua Sobat Maya. Terima kasih banyak Sobat Maya. Sampai ketemu lagi tentunya di JJS 36 selanjutnya. Dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak

0: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: Kediri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Dutara Muting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 5 Nukar D.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Simak, nupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0.

0: Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.
6: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Nupa Rinti.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nous parlons de
1: MyFM.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
3: Maya FM. Maya FM. Maya FM.
1: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
0: Maya FM.
3: Maya FM.
0: Maya FM.
3: Maya FM.
0: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelar Nabar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, seluruh hati hadir di 98 Maya FM di Komplek Kopermen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-23 di bulan Sofar, akan kembali dengan tahsinul Qur'annya. Mangga untuk semuanya sobat maya, juga warga Nabar Hati, mudah-mudahan dina anjing ieu parantos siap kanggo ibadah deui ka Allah ngalangkungan taklim di 98 MM ngalangkungan tahsinul Quran. Wargi mangga urang nyuhunkeun ka Allah ku ngalangkungan doa oge ikhtiar urang, nyaeta supados urang sadayana dipasihan kekuatan, kemampuan kanggo ngajalankeun atau menjalaninya tugas hirup urang di alam dunya. Di antawisna nyata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bikin ibadah ka Allah. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan perlindungan atau salamina dilindungi ku Allah, utamina perlindungan anu aya hubungana sareng kayakinan. Ya mudah-mudahan kayakinan urang yen Allah mangrupakeun Rabb anu nyiptakeun urang sadayana, anu ngarizkian, anu ngahirupan, bahkan anu ngatur kahirupan, bahkan anu bakal nangtukeun kana kahirupan urang dunya oge akhiratna. Kumaha kitu ikhtiar merupakan salah sahiji kewajiban kanggo tiasa nyumpingkeun ti Allah pertolongan, nyata ku cara urang salamina taat kana perintahna oge lebihan kana laranganna. Mangga urang kawitan bae ku alasan bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka Ibu Asih anu parantos ngadugikeun informasi saurna di jalan gegak ngoncrang nganggo pemancar kitu tah. Saya Bu nya, saya pisan informasina alhamdulillah ditampi pisan ya kalawan kabingahan. Mangga nu sanesna sok bila aya pamunut Bu Asih, mangga di antos pamunutna naon anu kedah di guar lina enjing-enjing iya nya. Oke, wargi nusanes nama enggak anu di pamungpuk, anu di sapan, anu di RCM, oke anu di mana wae di sabudeureun Bandung Raya, oke Bandung kota Bandung kota raya sekitaran Bandung sok di mana wae ayana lah anu bade ngintunkeun pamunut perkawis ieu dinten ieu nya urang isi kunaon gitu
yang mga liantos pamunot na. Oke, kalabat masuk kana na atanapi informasi na atanapi wartos na di wargi dawar hati di bumi na masing-masing kumaha katampina iya siaran. Wargi damar hati, mangga ai mah urang uih di heula samentawis, urang uih heula deui ka na dinten Kamisnya. Surat Al Munafiqun ya. Kawit ayat 4 5 sareng genep. Mangga dibuka mashabna sasarengan. Oge urang sasarengan ngaoskeun Surat Al-Munafiqun ayat ka 4 5 sareng genep. Ya awasan dinten Kamisnya rahmatullah.

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Wargi damar hati sobat maya, mangga urang teraskeun karena tahsin heula rahmatullahnya. Tinggal dina awasan tadi anu gawitan nya aya kalimat wa idza, nah, dipanjangkeun nya awasanna dipanjangkeun dina za. Tah biasa upami awasan panjang teh namina mad. Mande mangrupakeun salah sahiji ciri awasan ketika aya kondisi anu mengharuskannya, anu ngudukeun awasan itu dipanjangkeun. Nyata di antawisna upami aya alif saatos patah, ya dina kaayaan sanes idgham. Ya, sanes idgham gitu, tapi idhar. Ya, maksud idhar teh jelas tanpa idgham. Dapami idgham maka sok sanos alif saat on alif saatos patah, tapi idgham karena naon? Misalnya karena alif lam. Ya, contoh misalnya aya wau sukun saatos doma, tapi idgham. Maka tetiasa dipanjangkan. Contoh wa aqimus shalah wa aqimus ta mu tete panjang wa aqimu jeung sok adegkeun ku aranjeun upami idhar, tapi upami idgham tetiasa dipanjangkeun, tetiasa dipanjangkeun rahimakumullah. Upami idgham wa aqimu jeung sok aranlegeun ku aranjeun, kan kita upami idhar nama itu, tapi upami idgham tetiasa dipanjangkan. Wa aqimus shalamustu itunya rahimakumullah. Atuh cenah kumaha janten robih, kan teu robih margi naon, margi kusabab kondisina idgham. Tak upami kondisina idhar nyaeta dilirenkeun ku urang awasanana, maka janten mad wa aqimu jeung sok aranjeun adegkeun as-salata kana salat itu ya rahimakumullah. Ta ieu ge wa idza dalam keadaan mandiri nya henteu kaasup idgham gitu, maka si za na teh janten awasan panjang, awasan anu teu non awasan mad gitu nya, awasan mad nya eta awasanna dipanjangkeun. Cirina tadi teh alif saatos patah, namina ya, anu spesifik cenah gitu ya, tapi anu khususna ya ieu mad teh namina mad asli ya. Mad asli samina sareng mad tabii dohiri itu margina margi aya ciri na katinggal nyata alif saatos patah itu ya rahimakumullah. Jadi upami sok ya, contoh misalnya dina surat irmakullah ya, dina surat naon, dina surat al-insiqoknya ya aduh idas sama idas al-kuwirat, al-kuwirat irmakullah idas syamsu idas syamsu idas syamsu, kan gitu irmakullah itu idas. Nah, gitu. Tapi nak padahal awasanlah kita sami. Ya, upami liren dipanjangkan. Ida asyamsu. Tuh, gitu rahmatullah. Kusabab idgham, ya, soksana was ida teh kedah panjang. Tapi kusabab idgham, maka lebet si madna teh kana shin. Ida asyamsu kuwirat. Wa idan nujumu kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat tu idza ibara idzan panjang rahimakumullah ya. Nah itu upami teu aya unsur idgham ya, unsurna tapi na kaayaan mandiri tapi idhar mandiri gitu, maka teu aya perubahan. Tapi upami
unsurna idgham bahkan termasuk seandainya unsurna ayatnya sana idgham nanya wa idang kolabu misalnya tawa idang kolabu kan remakulanya bang kolabu pakihin ya padahal wa ida ing kolabu tadi ya wa ida ing kolabu wa ida ing kolabu kusabab unsurna idgham wa idang kolabu ya iyo justru lebetna karena naon karena ikhfa ya kajantan ikhfa lebet nanti ramakullah ya idang kok jadi awasan nu panjang nanti kahadina ikhfa na sedangkan awasan idak na di pendekin gitu ya itu udah lumayan ramakullah upami ngebahas hiji sekalimat ogenya jasa nyamung ka itu kadiyu itu bab aina bab madwe nya mad mabuai mad sapami di guar belasan madnya rahimakumullah bagi tina sa tina unsur mad asli ieu atawa mad tabi'i zahiri ieu engke muncul sababaraha nami ketika mustahak ketika ayana pertemuan ya, ya contoh misalnya ketika huruf mad ya mayunan hamzah dina sakalimah maka disebutna mad wajib. Ketika mayunan hamzah dina dua kalimah maka disebutna mad jaiz. Ketika mayunan tasdid nya mad asli tapi nya huruf mad mayunan tasdid gitu maka robih lamina jantan mad lazim. Gitu. Nah, oke okay. Ketika mad ieu mayunan sukun gitu maka ia jantan ia nyaman mad al anak gitu ya rahimahullah mad farku ya mad farku itu lah iya rahimahullah non kumaha anu di payunanana kumaha mustahakna lah gitu kumaha mustahakna kumaha anu di payunanana pertemuanana sareng naon itu maka muncul sababaraha nami tina mad asli teh gitunya rahimakumullah cenah ari mad ari disukun eta sami mad ari disukun ge kawitna mad asli gitu kan ku sabab awasanana eta teh disukunkeun tapi di saya sukunkeun diwakopkeun gitu maka muncul nami itu jadi mad ari disukun. Syaratna, nah syaratna kedah aya anu sukun terakhirna satos mad aya huruf anu sukun janten mad arid lis sukun. Nah itu ya rahimakumullah mudah-mudahan tiasa ya sok sanaos sakelikna asana dacan ka hartos kene ya insyaallah ulah seandainya misalnya teu ka hartos sim kuring ge kalintang bingahna upami anu naroskeun gitu naon bae perkawisna nah bab awasan bab ilmu bacaan gitu atapi bab dina aya hubungana sareng tujuan tujuan ayat di dina ayat numbe atawa ayat sanesna gitu bagi cirina cinta ka Allah salah sahijina ya rahmatullah. Ciri na cinta ka Allah teh nyaeta qiraatul Quran ya wa tubihi ma'nahu ma uridu bihi itu seneng baca Quran teh upami ye jama bener-bener cinta ka Allah ya sok ieu sok naon sok jadi istilah lah cinta Allah tah buktikeun atuh cinta ka Allah teh seperti kumaha tadi teh nyaeta qiraatul Quran, senang baca Quran gitu. Terus waktu pihi ma'anahu tuluy memahami karena hartosna tiwiti terjemahna tafsirna asbabun nuzulna jeung sagala rupina anu ngadukung karena ngartos eta ayat itu ilmu naon bae namina maka jantan kewajiban kanggo orang sadaya pikeun mempelajari na rahimakumullah ya sok lah orang belajar sekelik-sekelik yang utamina dina bab
aosan anu leres kalah kumaha gitu. Oke, istilah-istilah ilmu tajwid anu teu acan kauninga tapi anu hilap deui mangga di urang guar-guar deui. Upami sim kuring misana teu aya pamulut asa kadang bingung ka sim kuring rahmakumullah. Bingung naon? Bingungna aduh naon ya gitu. Anu kedah dibahas gitu. Teu aya sanes nya, teu aya uih deui kana dinten Kamis gitu ya rahmakumullah. Uih deui kana dinten Kamis nyaeta surat Al Munafiqun ya, ayat anuka opat. Nah itu ya wa idza ra'ai ra'ai ya ai tiga tadi mah pat saatus patah te alif nya remakulo tadi nya saatus patah te alif iya mah saatus patah te iya ta ieu kedah uninganya saatus patah alif berarti mad ya mad tabii. Tak ada saatus patah iya, sok iya nak iya sukun ni sanes iya sanes iya hidup, ya, tapi iya sukun, ya tina a misalnya, ya a lo ai kan tanya, pan ari patah masih sana a konsonan tanya a ba ta sa ja ha ho itu da sadayana lah hampir ya, mirip karena a sadayana upami patah teh nu dipayunanna kalahkah iya sukun gitu ieu mah teu ngandung mad ieu mah teu kaing dipanjangkeun awasanana da sanes mad gitu tapi ieu mah ukur sakadar sifat goir mutadunah jatina iya sukun saatus patah teh teh asalna nyaeta sifatna lin ya sifat lin atanapi lin atanapi ya di antawina lin ya sifat lin sareng lin saya teh setiasa disebutkan man ya rahmakumullah margeun teh aya panjang di angsana soalnya kan teu panjang ro'ai tahum tu ro'ai tahum ya anjeun ninggal kamaranehna tu kitu rahmakumullahnya. Janten kumaha tuh? Janten namanya eta aosan dina aosan anu dinten Kamis nya wa idza ra'ai itu. Maka eta aosanna kedah lembut. Aosanna ulah heuras. Aosanna ulah siga mun dina mah garihal gitu nya. Tapi kedah lembut. Ra'ai tahu ro'ai tahum dunia remakullah teraskan hijidainya hum nah mim sukun nah iya mustahak ya pertemuan mim sukun anu kalitu na ayat ta atapi salianti mim sarang ba nah dina huruf hijaiyah salianti anu dipayun nanti mim sarang ba maka eta kalabat idhar idhar safawi. Naon hartosna idhar safawi teh? Yaeta bibir kedah jelas nutupna. Itu kan mim sukun kan mim makhrajna tina baina syafataini bil intibaq ya. Itu dua bibir teh nutup. Upami ngucapkeun mim ya tapi makhraj mim. Yaeta makhrajna tina bibir ya keluar tina bibir tapi bibirna dina kayaan tertutup kan aya bibir terbuka gitu aya bibir tertutup ca anu tertutup aya dua nyaeta ba jeung ma gitu eta anu tertutup sedengkeun anu henteu tertutup wasur bisa rahmatullah nya gitu anu muka maksudna teh bil infitah ya baina siapa ini bil invitah nah, salianti mim jeng bawe rahmakumullah sadayana ya itu salianti mim jeng ba cara ngeuningakeun cara ngeuningakeun mah rajiku maha pasihan hamjah wasol nah, tapi hamjah satu acana tuluy si huruf itu disukunkan contoh aina misalnya kana lam ya kan sesah nyebatkeun
nah nama teh hoyong uling karena mahroj lam maka kena di hubungkan sarang huruf hamzah sebelum lam contoh jadi al al al itu ya ari al teh ya kalabat salah saji huruf kanggo ciri ciri naon mun dina bahasa dinten ahadna ciri isim tu ya rahmakumullah mangga lajengkeun deui ayeuna urang lajeng kana hartosna rahmakumullah kirang langkung kieu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindungkeun diri ka Allah tina panggoda syaiton anu dilaknat. Wa idza jeung di mana ra'aitahum anjeun ningali kamaranehna, kasamaranehna teh ka orang munafik tu jibuka anjeun bakal ngerasa heran. Heran teh lain heran. Nah hanya nah sanes kitu mah kumaha. Ya heran di dieu nyaeta aya hiji keadaan gitu anu kok bertolak belakang gitu urang mah kumaha. Bertolak belakang keadaan teh tu jibu ka teh ngaherankeun lah gitu. Anjeun bakal ngerasa heran ningali maranehna. Ya kunaon heran teh aja samuhum nyata ningali fisikna ningali postur tubuhna gagah atuh rahmatullah keren wah tiasa mungkin ya teh ya manusia pilihan manusia pilihan berarti maksudnya sanes rasul sanes nabi pilihan di dieu mah nyata seseorang anu memang di ia kana makullah di tempatkeun nya kanggo supaya ngaganggu kana perjalanan Islam. Ya kal aneh sabab nu di tempat ieu aja lamun saana misalnya disebutkeun tu jibuka aja sabuhum anjeun bakal ngerasa heran ningali awak maranehna. Lah sarembada atuh makullah maranehna teh anu asok yasudduna an sabilillah teh disok ngahalang-halang tina jalan Allah teh oh jalmina teh fisikna teh luar biasa gitu sebab ya aranjeunna memang sengaja ya di kedepankan gitu kanggo saeutikna meureunna ngaganggu kana perjalanan Islam teh sakedikna jangan ngaganggu komo misalnya lebih parah nama lain ukur sakagang ngaganggu ya suduna ansabilillah ya nyata maranehanana ngahalang ngahalang langsung lain ngaganggu beda ayo ngaganggu mah bisa mungkin itu nyata misalnya ya ayah jaman lu balai ngawas misalnya ya mah ayah jaman balai ngawas diganggu nah diganggu ku misalnya kondisinya itu di ajak ngobrol gitu mesti ini tujuanana gitu tapi naon bae lah kondisi anu teu bisa ngajadikeun terlaksanana kabah kahanean gitu nah itu ya rahimakumullah wa idza ra'aitahum jeung di mana anjeun ningali maranehna tu jibuka ajsamu wah luar biasa ningali deudeg bangadegna mah sampulur sampurna gitu keren kana malah ningali kana pangawakanna mah hanya ka maranehanana osok kaganggu oge ku urang ku nabi halita kaganggu naon wa yaqulu sasacan engke kapayuna salin salianti ngaganggu kana perjalanan Islam ya marane anege sok ngaganggu ku ucapan wa iyaqulu jeung lamun marehna ngaromong gitu nya tasma li qaulihim anjeun kabukul Muhammad nya anjeun
bakal ngaras bakal aku banyak upami ya, jadi ucapannya teh keren bakal seneng gitu dah, seneng bahasa-bahasa nate kalimat-kalimat nate bener-bener murwakanti atau napi daun entep daun gentep daun lah gitu inti nama wah luar biasa cariosan nate gitu lamun seandainya misalnya bade ngahalang-halang karena naon namanya nate karena Islamnya gitu bahasanya gitu hey tu usum lah ayo zaman kiwari make jeung hayang Islam tang sanes gitu lah mau bahasa nate ngahalang-halang nate tapi ku bahasa nu lembut ya ketika liut pi unur Allah maranina sejarek maruman cahaya Allah lain ku cara dilarang tumulang sholat gitu sanes gitu ya tapi nak bahasa nate lembut yaitu bahasa lembut contoh misalnya kan di Al-Qur'an teh an aqimuddin geuning aya dina surat Asy-Syura nya surat apa 2 yen Allah syara'a lakum minaddin ma wasabihi nuha waladzina auhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi kan kitu rahmatullahnya janten cara maranehna ngahalang-halangku bi afwahihim ku mulut-mulut maranehna teh teu aya sanes nyaeta ku cara bahasa anu lembut tu hade rahmatullah itu cenah aya nu ngajak hayu ayeuna mah urang perjuangkeun Islam teh ya supaya Islam teh kuat lanjeur tiasa janten syariat anu dilaksanakeun hayu urang sasarengan gitu tah kumaha bahasa maranehna anu nolak tapi nu lembut kieu bahasana teh sigana mah aya jaman ayeuna mah nya hirup upami nuturkeun agama teh asa kabeungkeut gitu asa kabeungkeut ya rabbakumullah nah teu kaeginya kayak gitu eta bahasa naon bahasa jawi anu kaburo alal musyrikin ya mun Allah ya naon Allah miwarang ka urang bilih hoyong uniga gitu nya rahmatullah bilih urang hoyong uniga kan urang misalnya itu si itu musyrik teu gitu nya si itu musyrik teu kan lain musyrik dina hatena mah da urang teu tiasa ieu tetiasa di

Ubay bin Salul itu aja lah muji ke Rasulullah, muji segala muji karena kasihanana, karena pengorbanana, karena pengikutna anu semakin bertambah gitu. Tapi di balik pujian eta justru nya Abdullah bin Ubay bin Salul teh sok ngaprovokasi, ai ngaprovokasi teh nyata sok jeung permasalahan gitu jeung perjalanan Nabi sareng perjalanan perjuangan karena Islamna. Tuh ya rahmakumullah. Jadi Abdullah bin Ubay kan sama majlis sareng Rasulullah, sering komunikasi sareng Rasulullah, tapi ternyata pas ditawaran mah ya, pas ditawaran Islam atau syariat atau din gitu, an aqimuddin, ditawisan an aqimuddin, ditawisan pikeun hayu babarengan negakeun agama, ujug-ujug muncul kemusyrikan teh nyaeta ku cara manehanna nolak gitu ya. Kaburo alal musyrikin, karasana berat pangajak pikeun ngabela agama Allah teh keur jalma anu musyrik. Cik ayeuna urang ukur diri urang masing-masing. Ya. Ukur diri urang masing-masing ketika aya nu ngajak kana kahadean terutama dina bab akidah gitu ya. Dina bab akidah urang teh terpanggil pikeun memperjuangkeunana gitu. Takaresan ya anu ngajak teh bisa mungkin adi, bisa mungkin lanceuk, bisa mungkin orang tua kalau murangkali, bisa mungkin oge okay, murangkali kasepuhna gitu ya. Kan komunikasi zaman kewali mah dimudahkeun teh, digampangkeun nyaeta ku cara urang ieu dina kahirupanana itu ulah dugikeun ka ngaluarkeun kalimat-kalimat penolakan dina lisan urang bilih kalebet urang teh nyaeta kaburo alal musyrikin gitu. Bisa katingali ya karakter urang itu boh ku diri urang pribadi dihubungkeun ejeng dalil tadi tapi ku orang lain atuh anu tos apa dalil tadi. Ya ketika ditawarkan dunamina Islam tuli manehanana alim, boh alim kana agamana, alim kana syariatna, maka ieu jalma teh kalebet jalma anu musyrik. Na'udzubillah ya rabbakumullah. Kaburu altah tasma liqolihim, ya maranehna ih luar biasa. Ka'annahum husyubu musannada, ngan hanya kal maranehna teh pada hakikat nama nya hirup teh hirup anu bersandar na lain ka Allah. Ya, bersandarna lain ka Allah, sehingga teh aya kemampuan teh aya kekuatan. Gitu, lamun bersandarna lain ka Allah. Contoh dina ieu dina surat Ibrahim rahimahullah nya. Surat Ibrahim aya kalimat kieu. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jeung perumpamaan tangkal anu awon, anu goreng, anu jelek gitu rahmatullah. Nyata eta tangkal teh anu tos dicabut ya. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtusat min fawqil ardi. Maka ieu si tangkal teh tangkal anu geus dicabut tina bumi gitu. Tuluy eta berarti teh cabut teh berarti teh akarna teh kaluar makullah teh geus teh menghujam deui ka bumi. Gitu. Maka nu akhirna kumaha? Nu akhirna ieu jalma teh kalebet jalma anu teu boga pamadegan. Ya pamadegan anu aya hubungana jeung katangtuan hukum. Itu sabab dina ayat anu tadi disebutkeun nyaeta malaha min qoror. Lamun
akarna geus dicabut nya tina taneuh kitu. Rek naon bae pepelakan geus dicabut tina taneuh rek tangkal caringin bisana cabut ku urang tina taneuh. Tuluy adegkeun deui. Iya teu tiasa kokoh ngadegna teh. Aya angin saeutik geus ngagubrag kitu. Bahkan bisa mungkin hese ditangtungkeun oge. Sabab naon? Tos teu berakar deui. Nah itunya rahimakumullah. Jadi kumaha atuh kanggo urang sadayana mah nya ulah janten jami anu munafik ya nu aya dina surat al-munafiqun gitu anu ayatna ka 4 gitu luar biasanya rahimakumullah. Kamari wah dengan lu satu acana orang munafik walaupun bahasa nanti luar biasa direkayasa tu nama kuloh direkayasa tu karena hubusubu musanada seperti tangkal anu parantos dicabut jatina akarna tulu diadeg-adeg oke okay, heseng adeg nama kuloh benda jeng coba lah muntah dicabut ayah angin ngegelebuk kumah ke hari-hari we. Gitu sebab akarna kuatnya lamun akarna ges dicabut. Nah, tong berawa angin gede atuh rahimakumullah. Ya, kadang teu aya angin oge okay, yang ngagobrag. Lamun sana akarna geus dicabut cai ge, lamun jalma hatena geus nutup, ya. Geus nutup karena hidayah Allah, maka ieu jalma teh teu boga kakuatan pikeun nyalametkeun dirina. Ya, rahimakumullah. Teu gaduh kakiatan pikeun nyalametkeun dirina. Nah, mudah-mudahan urang sadayana ulah kalebet jalma anu munafik anu dua beungeutna luar siga beungeut Islam ari dina beungeut dalamna atawa beungeut batinna dolak Islam. Nah itu kan munafik mah kitu. Lain kieu bahasa munafik teh. Ya munafik umum bahasa urang mah kan kieu oh cenah aya ka jelemana teu resep aya kana pamere lamun dicokot munafik. Nah sanes kitu. Ya rahmakumullah. Sanes kitu. Itu tapi ieu mah justru manehna ngaku Islam tapi pas ditawaran Islam nolak. Ya munafik. Bahkan lain ukur sakala munafik bisa bae kalbet kaburo ala musyrikin. Manehna ngarasa bakal orang-orang musyrik bakal kalasa berat gitu ku ayana pamadegan seorang yang istiqomah. Alhamdulillah, rahimakumullah, panginten eta nu tiasa deukeun dina bab munafik ya dina mudah-mudahan urang sadayana teu kalebet jalma munafik, justru urang kalebet jalma anu gagaduhan kayakinan anu kuat, anu istiqomah, anu yakin ya gitu seorang mukmin anu mukmin ieu rahimakumullah anu kuat. Mukmin anu kuat sebab munafik mah imanna teu kuat gitu. Urang doakeun teu daramang Allahumma rabbana alhi bil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifa alla yughadiru saqama amin ya Allah ya Rabb amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta ketemu cinta, rindu ketemu rindu. Waduh, sedap sekali tuh katanya. Ya, ya deh ya, tapi jangan pacar-pacaran. Ah, ya, no, no, no. tapi sekarang malam minggu nih Sobat Maya ya. Sabtu nih, saatnya wakuncar katanya, waktu kunjung pacar. Bagi yang punya pacar itu juga. Tapi kalau yang belum punya pacar, gabung aja di Joget Morena ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Maya. Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena 3 jam yuk kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: streaming, streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Selamat pagi para pemuda-pemudi harapan bangsa ya. Oke, terima kasih kalau yang sudah gabung di gelaran Jukit Morena pagi hari ini. Selamat pagi juga nih Sobat Maya yang ada yang baru bangun. Wow. Karena memang hari ini weekend, jadi gak beraktivitas ke kantor atau gak kerja, liburan di rumah. Oke lah ya, sambil dengerin Jukit Morena. Ada juga yang harus beraktivitas walaupun yang lain pada libur, tapi ada yang harus bekerja, tenang ya, ditemenin kok sama Santika ya, sampai nanti jam 9 pagi. Selamat pagi yang lagi siap-siap untuk berangkat beraktivitas. Santika selalu ingetin untuk cek-cek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Para pemuda, darah muda, darahnya para remaja yang katanya sih tidak mau mengalah ya, maunya teh menang sendiri gitu. Tapi ya jadilah pemuda harapan bangsa ya. Okay. Anda sedang mendengarkan penyiar idola para remaja. Para remaja, pemuda-pemudi harapan bangsa ya. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu berpikiran positif, yang selalu berkegiatan positif ya. Aduh, ini soalnya sekarang-sekarang ini nih Sobat Maya ya, miris banget sih sebetulnya ya, karena marak kan banyak aksi begal lah ya, pelaku kejahatan jalanan lah. Ini ternyata didominasi ya, berasal dari kelompok usia muda, usia remaja nih Sobat Maya. Ya ini dikatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Trismanto yang menyatakan dari hasil penelitian pelaku kejahatan jalanan menunjukkan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia remaja nih Sobat Maya. Ya, ini temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan program pencegahan kejahatan yang akan melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah, dan lingkungan masyarakat nih Sobat Maya. Ya, ini program tersebut kata Pipit ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak remaja ya, terutama pada malam hari nih ya. Ya ini nih peran orang tua nih ya, yang harus banyak tanggung jawab dan lebih peduli ini Sobat Maya sama anak-anaknya ya, apalagi yang usia remaja nih ya. Jadi kepolisian ingin mendorong agar orang tua memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka itu kembali ke rumah, belajar dan tidak berada di luar rumah hingga larut malam nih Sobat Maya. Ya, jadi bahwa setiap malam itu orang tuanya ikut bertanggung jawab mengendalikan dan memiliki kepedulian terhadap anak-anak remajanya untuk kembali ke rumah ya, untuk belajar ya, gak nongkrong sampai pagi itu ya. Ya program tersebut direncanakan diluncurkan bersama unsur Forkopimda pada waktu dekat nih Sobat Maya. Ya selain orang tua, Polda Jabar juga menilai upaya pencegahan kejahatan ini juga memerlukan dukungan dari sekolah, pemerintah dan lingkungan masyarakat termasuk tokoh agama ya, tokoh pemuda dan lingkungan yang membantu memberikan contoh perilaku yang baik nih Sobat Maya. Ini memang sebelumnya diberitakan selama rentang bulan Juni hingga Agustus ini ya, Polda Jabar mengungkap 352 kasus kejahatan jalanan dengan menangkap 413 pelaku begal hingga pencurian kendaraan bermotor dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan secara serentak di seluruh Jawa Barat nih Sobat Maya. Ini dari pengungkapan kasus kejahatan jalanan, polisi mengamankan sekitar 1016 kendaraan roda 2, terus juga 12 kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam nih ya. Ya, menurut kepolisian jumlah barang bukti tersebut masih berpotensi bertambah seiring pengembangan kasus yang masih berlangsung. Dan itu pelakunya tuh ya, mayoritas dilakukan oleh para pemuda atau remaja nih yang usianya masih muda dan remaja nih Sobat Maya. Aduh. So, gimana nih ya? Jam malam diberlakukan lagi lah kalau begitu mah ya. Ya demi keamanan semuanya aja nih Sobat Maya. Hey para pemuda-pemudi, jadilah pemuda-pemudi idaman harapan bangsa nih Sobat Maya.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah, kisah kasih di sekolah. Wow. Ada yang sudah punya pacar? Yang masih duduk di bangku sekolah? Ke sekolah jadi penyemangat ya. Aduh, jadi tambah semangat nih Sobat Maya. Atau Sobat Maya punya kenangan khusus di sekolah nih? Sekolah mana nih yang punya banyak sekali kenangannya? Di SMA, SMK, SMP, atau SD? SD, wah, karena mungkin lebih lama sekolahnya ya, 6 tahun ya. Jadi banyak sekali kenangan. Tapi gimana jadinya nih kalau sekolah, begitu berangkat ke sekolah, pas sampai depan pintu sekolah atau gerbang sekolah, sekolahnya digembok nih Sobat Maya. Bukan karena siswanya nggak boleh masuk karena kesiangan, tapi memang nggak boleh ada kegiatan belajar-mengajar di situ. Wow, gimana tuh rasanya? Hah? Pas orang tuanya nganterin anaknya ke sekolah ya, pas nyampe depan pintu sekolah atau depan gerbang sekolah, sekolahnya digembok, gak bisa masuk. Waduh, sedih dong ya. Dari rumah udah berangkat itu udah semangat, tapi pas nyampe depan sekolah atau depan gerbang, dikunci tuh, gak boleh masuk. Wah, gimana nih ya? Ya ini sama nih dengan kegalauan para orang tua siswa SDN 026 Bojongloa nih di Jalan Cibaduyut, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, yang harus menerima kenyataan pahit karena polemik sekolah anaknya belum selesai ini Sobat Maya. Ya, ini sekolah tersebut mengalami sengketa lahan hingga sempat gerbang sekolah digembok oleh pihak ahli waris ya. Sekarang ini aktivitas belajar itu sudah kembali normal, tapi masalah baru datang karena pembangunan sekolah pengganti ditolak warga nih Sobat Maya. Ya, terkait penggembokan gerbang sekolah tersebut bermula dari terjadinya sengketa lahan. Ya, saat itu sejumlah ahli waris bernama Agus Priyadi dan Agus Pribadi dan Tata mengklaim kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada 2017 silam nih Sobat Maya. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung kalah nih dan akhirnya harus merelakan lahan sekolah tersebut menjadi milik ahli waris nih Sobat Maya. Ya, dikutip dari tribunjabar.id, ya, dengan kondisi tersebut, orang tua siswa sudah siap sang anak dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut yang jaraknya sekitar 1,5 km lah dari sekolah lama ya. Ini sambil nunggu pembangunan sekolah pengganti rampung nih Sobat Maya. Ya, jarak sekolah pengganti dengan sekolah yang lamanya itu sekitar 2 sampai 3 kilometeran lah. Ada siswa yang tinggalnya kalau sekolahnya pindah itu sekitar 2-3 kilometeran lah ya. Jadi orang tua gak akan mempermasalahkan jarak katanya, karena yang penting anak mereka tuh bisa belajar kembali dengan nyaman tanpa adanya gangguan nih Sobat Maya. Ya, sementara orang tua siswa yang lain ya, ini berharap dengan kedatangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan itu bisa memberikan solusi bagi semua siswa SDN 026 Bojongloa nih Sobat Maya, karena Wali Kota Bandung sempat datang tuh ke sekolah tersebut ya. Ya, semoga ada jalan keluarnya lah ya. Ya, ini banyak orang tua yang berharap ya anak-anaknya bisa bersekolah lagi. Kalau harus pindah sementara pun ke SD yang lain ya, maupun pindah ke sekolah yang baru yang masih dibangun di kawasan kompleks Cibaduyut Permai. Ya, sekarang ini tapi pembangunannya ditolak warga nih Sobat Maya. Waduh, gimana nih ya? Jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan kalau saat ini pihaknya sedang membicarakan dan bermusyawarah dengan warga di sekitar lahan untuk pembangunan sekolah SDN 026 Bojongloa yang baru agar mereka bisa menerima nih Sobat Maya. Ya, proses pertama yang dilakukan ini dikatakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ya, pihaknya akan memastikan dulu bahwa warga di RW 2 Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul bisa mau menerima pembangunan SD 026 Bojongloa di wilayahnya nih Sobat Maya. Ya, prosesnya pasti panjang ya. Yang pasti step by step lah, perlahan ya. Ya, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke sementara SD 148 Cibaduyut nih Sobat Maya. Aduh, mudah-mudahan deh segera ada jalan keluarnya ya. Kebayang itu anak-anak sekolah yang lagi semangat-semangatnya belajar, pas begitu mau sekolah ternyata gerbangnya digembok tuh, gak boleh sekolah. Gimana nih ya perasaannya nih? Sedih ya pasti ya.
orang tua juga gimana nih anak-anak mendapatkan pendidikan nih ya. Nah, sementara ini kan gak bisa sekolah karena sekolahnya dalam sengketa nih Sobat Maya. Ya mudah-mudahan mereka tidak kehilangan, anak-anak kita tidak kehilangan haknya ya untuk mendapatkan pendidikan nih Sobat Maya.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
0: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
4: 98 Maya FM.
5: 98 Maya FM.